107.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Ini day one gak sih sahabat suara? Ah bener, hari pertama di bulan Oktober. Setelah kemarin kita menjalani bulan September, yang kita cari ceria-cerianya, beritanya ada aja yang ganggenggong ya kan. Hujan ditunggu-tungguin juga masih belum sampai sekarang. Udah masuk bulan Oktober. Apakah Oktober kita menjadi Oktober ceria? Ya udah, atau Oktobernya ya gitu-gitu aja. Kira-kira bakal gimana ya sobat suara?

0: 107,7 FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: September kita tuh ditutup sama berita yang ada di Lapas Cibinong, sahabat suara.
0: Itu kasin ya. Kalau kemarin-kemarin kan pertama penemuan. Penemuannya macam-macam tuh. Yang pertama bangunannya dulu.
1: Betul.
0: Masuk terus waktu ngelihat kok banyak banget sesuatu yang ternyata di luar nulul. Nurul.
1: Jurjang banget.
0: Okay lah, terus rapat sono sini. Terakhir kemarin nih sahabat suara sudah dirobohkan untuk 13 bangunan itu.
1: Sebelumnya, itu barang-barangnya dikeluarin kan?
0: Iya.
1: Barang-barangnya dikeluarin. Ada satu video yang saya lihat, ini Ibu Rike Diapitaloka. Dia marah-marah.
0: Iya.
1: Marah-marah ke pihak lapasnya karena kok ini barang-barangnya dikeluarin? Ini kan masih dalam proses penyidikan.
0: Yes.
1: Masih harus kita lihat dulu seperti apa.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba ada berita lagi bahwa si bangunan itu sudah dirobohkan. Kenapa dirobohkan? Karena dinilai bahwa si bangunan itu, sahabat suara, itu menyalahi aturan. Pertama, si bangunannya itu gak masuk dalam APBN.
0: Iya.
1: Padahal katanya rumah dinas. Iya kan? Terus yang kedua, bangunan itu ada di bantaran sungai yang seharusnya tidak boleh ada bangunan.
0: Aduh.
1: Terus katanya, tahu gak, kemarin ada satu berita lagi yang saya baca. Di belakangnya atau di daerah situ juga yang dekat sama klaster, ada satu jalan setapak. Mungkin cuman cukup dua motor gitu ya. Dua motor gitu lewat papasan. Katanya diduga bahwa jalan itu adalah jalan untuk keluar masuk ke klaster itu.
0: Ada pintu belakangnya.
1: Yoi cuy.
0: Ngeri juga ya.
1: Iya kan, maksudnya kalau buat dinas ngapain ya,
0: lewat depan
1: aja, iya kan?
0: Kalau misalnya nih kita bermainnya positive thinking. Ya ngapain harus ada pintu samping kalau pintu depan legal. Gitu kan ya. Terus lah ngapain kok, maksudnya tindakannya tuh baru sekarang banget, kenapa? Kemarin-kemarin kemana gitu. Ilegal kan udah salah.
1: Lah terus katanya itu rumah dinas. Rumah dinas kan artinya itu ditanggung negara dong harusnya.
0: Iya dong.
1: Fasilitas negara dong.
0: Iya.
1: Kok gak masuk APBN?
0: Wow. Mana kemarin ada kulkas gede.
1: Loh kan?
0: Masalahnya ada mainan anak-anak. Punya siapa coba?
1: Cinta anak kali ya. Kemarin kan udah dibangun, udah bayar. Iya akhirnya dirobohkan.
0: Aduh.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagu romantis pagi hari ini spesial buat kamu-kamu yang sudah punya pasangan, khusus yang sudah punya tulang rusuk. Yang masih tulang-tulung ya bolehlah kita semangatin lah, kan setibo sama kita.
1: Kamu, saya tulang punggung.
0: Termasuk Mas Mandi nih, pagi-pagi udah jadi support istrinya karena pagi-pagi udah request lagunya Noah Ancika. Ini salamnya buat Maya, semangat beraktivitas hari ini, asik.
1: Kita tuh kalau misalnya Mas Mandi udah WA gitu ya, terus menyapa Mbak Maya, yang ada dalam hati kita
0: apa?
1: When ya?
0: Itu dia.
1: Disemangatin pagi-pagi.
0: Setiap pagi dikasih ya kan? Ucapan,
1: dikasih lagu.
0: Kapan Del?
1: Boh. Biar orang ngerti, saya tidak bisa memprediksi.
0: Iya.
1: Kita lihat hilal saja belum, mana?
0: Iya lagi, kapan ya? Maksudnya kalau misalnya nih ya, sekarang aja, untuk kita yang, kita kan termasuk hitungannya kan kerja pagi banget nih. Butuh loh semangat-semangat kayak gitu, diucapin selamat pagi ya, selamat bekerja, itu kayak enak gitu ya.
1: Kita selama ini diucapin salam baru sama kurir cuy. Selamat siang kak, permisi.
0: Sama kalau ke minimarket.
1: Iya, selamat datang.
0: Terus juga kalau misalnya kamu masih sering dapat chat-chat gitu gak sih Del? Chat, dulu kan ada kan chat dari provider. Kalau sekarang kan aku gak dapat soalnya.
1: Ada, cuman kan gak pernah dibuka.
0: Nah kalau sekarang aku itu notif yang paling sering di pagi hari adalah ada salah satu bank dengan m-bankingnya. Dia tiap subuh tuh ada notifnya.
1: Oh no?
0: Iya, ya lumayan lah ya, ada pengingat, ada yang ngasih ucapan pagi. Tapi sekolah bank.
1: Aku nih esok-esok pengen jundang sayang, nonton live TikTok.
0: Oh bagus.
1: Selamat pagi sayang, gimana kabarnya? Mau cari boleh. Apa kak?
0: Boleh.
1: Iya sayang, iya gimana sayang?
0: Terus kamu terenyuh dengan kata-kata sayang itu?
1: Iya aku mau kerja dulu ya, tangan oke selungo.
0: Masakim, mendingan oke. Tapi fun fact-nya Del, ini ngomongin sayang ya. Aku dulu waktu di siaran di radioku sebelumnya, keceplosan manggil sayang.
1: Ke
0: sebenarnya kan gak apa-apa. Tapi konteksnya adalah kalau radio kan gak ngelihat visual.
1: Iya.
0: Jadi gak tahu ngomong sayangnya ke siapa. Padahal itu lagi acara anak-anak.
1: Wah.
0: Jadi kan harusnya pendengaran juga anak-anak dan ibu-ibu dong. Aku ngomong sayang keceplosan, padahal aku ngomong sayang ke anak gitu. Aku kebiasaan ke bocil emangnya juga sayang.
1: Oh no.
0: Iya, aku kalau ke anak kecil gitu sayang.
1: Oh.
0: Emang jiwa tantenya kuat.
1: Bunda. Jiwa bundanya kuat.
0: Itu.
1: By the way sahabat suara, saya mau cerita-cerita dong.
0: Boleh lah.
1: Adel Sporty.
0: Lagi-lagi ini.
1: Adel Sporty kemarin kembali berenang. Kemarin kan aku diunake karo wong iki, jajarku iki.
0: Wong iki nuting ya.
1: Alias Ade Bintang. Dia ngomong ini iki. Aku kan lagi kerep renang iki. Apa aku renang lagi pisan kerep jarene ngono kuwi kan.
0: Ya gimana nih sahabat suara, bayangin Adel tuh cerita emang renang sekali doang tapi diksinya adalah kerep renang. Ya, kan itu kan
1: soon.
0: Miss. Ya berarti akan kerep renang gitu loh.
1: Alah, saat awe.
0: Berarti ini udah terrealisasikan.
1: Terus kerep kan?
0: Renang lagi.
1: Dua minggu. Ya 2 minggu dua kali.
0: Kalau 2 minggu tuh kesannya tiap hari. Wah ngatel ya tiki cahaya.
1: Masuk angin aku suwe-suwe.
0: Oke 2 kali renang.
1: 2 minggu dua kali. Kemarin renang lagi kan?
0: Iya.
1: Sahabat suara. Terus first time telinga kemasukan air cuy.
0: Wow. Iya.
1: Maksudnya kan kayak ini sebagai atlet yang masih newbie.
0: Atlet. Tapi kamu pakai kacamata yang ada sumpel kupingnya sekalian enggak?
1: Tahu no. Kan aku ngulek murah pas kuis ya.
0: Oh, bagus.
1: Durung ono sumpel kuping.
0: Oh, iya. Ya
1: wis kacamata wae.
0: Tapi enggak ada sumpel kuping.
1: Oh. Awal kan masih belum ada kacamata. Wingi tuku 30.000.
0: Alhamdulillah. Lumayan.
1: Tapi kan mall.
0: Pasti yang promo bukaan baru itu ya?
1: Ora yo.
0: Oh, tak kira. Yo santai to. Ora apa-apa lur arep jupuk promo.
1: Tapi murah.
0: Iya.
1: Memang paling murah kuwi.
0: Boleh.
1: Ya kan cuma seminggu sekali kan.
0: Iya.
1: Tunggu sing 30.000 gitu sahabat suara. Terus pertama kali kok kupingku gak penak gitu gara-gara kemasukan air. Tapi untungnya udah nyaman. Tapi mulai kepikiran bahwa aku pengen mencoba untuk membersihkan telinga.
0: Oh bisa
1: sih. Kan
0: bisa.
1: Kita gak boleh pakai cotton bud kan.
0: Sebenarnya gak boleh karena kalau misalnya salah nih. Dan emang harusnya emang akan salah sih. Kalau pakai cotton bud itu nanti kotorannya malah kedorong. Malah bisa ngerusak gendangnya karena semakin menumpuk di ujungnya kan. Di pangkalnya.
1: Makanya so, rencananya tanggal 11 Oktober Mei ke Benteng Frederberg kali ya.
0: Ngapain tiba-tiba cocok tuh kuping sama benteng?
1: Ora, maksudnya yang Benteng Frederberg itu kan dalam rangka HUT Kota Jogja ke, dalam rangka HUT ke-270 Kota Jogja. Terus sama HUT ke-39 RSUD Kota Jogja itu ada acara bersih-bersih telinga. Jam 6 sampai jam 9.
0: Lumayan tuh, bayar enggak?
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Tapi kayak ada
0: kuotanya
1: gitu mungkin ya.
0: Berarti bisa banget nih buat kamu sahabat suara yang mau membersihkan telinga dengan benar, perawatannya yang oke juga kan. Berarti dokter langsung kan?
1: Ya masa dukun beranak sing ning kono.
0: Ya maksudnya ini di benteng ngono lho, mosok pahlawan ngureki yoga.
1: Apakah sopo le meneng kono le total gelang-gelang mane?
0: Bisa tuh.
1: Iya, dokter lah kan dari RSUD juga.
0: Hari apa?
1: Tanggal 11 itu
0: berarti
1: minggu.
0: Berarti minggu?
1: Minggu.
0: Oh bisa lah, weekend banget nih tuh.
1: Kue mendono?
0: Aku rencana jujur pengen, aku udah semalam udah lihat kan info ini. Pengen juga, penasaran. Tapi aku takutnya, itu alatnya gimana ya? Aku agak takut soalnya buat telinga itu. Kamu tahu kan alatnya gede banget itu, yang masuk ke telinga.
1: Ya masukin yang hidung.
0: Ya kan kita ngomongin telinga. Kenapa?
1: Orang mentang-mentang nih Benteng Frederberg, njuk sing dienggo ngorek bambu runcing.
0: Ya namanya juga orang takut, kenapa sih Del?

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia. Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy
9: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: 104 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: RRI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini adalah salah satu lagu Project Pop Sahabat Suara. Dan kenapa saya puterin Project Pop pagi banget gitu kan ya? Karena semalam saya tuh ngeliat thread, terus baca-baca ada salah satu thread. Kalau thread itu apa sih? Tweet? Bukan juga dong.
1: Bukan.
0: Cuitan. Tulisan.
1: Ya tetap thread.
0: Thread ya. Thread itu ada orang yang bilang gitunya, kan udah mulai Oktober nih, tanggal 1 Oktober banget hari ini. Itu doa apa yang ingin kamu panjatkan? Salah satunya di komen sama akunnya officialnya Project Pop, katanya, semoga di bulan Agustus lebih banyak jobnya dan bisa berbagi kebahagiaan.
1: Amin.
0: Karena fun fact-nya kan Project Pop kalau manggung, kayak sedor itu kan.
1: Betul.
0: Happy-nya tuh kerasa, nular banget. Jadi kayak, semoga sih ya.
1: Wih, seriusnya pengen nonton Project Pop ih.
0: Pengen banget
1: di Jogja jarang festival yang ngundang Project Pop ya.
0: Bajunya aja udah warna-warni gitu kan. Kayak kain perca sih sebenarnya. Fashion maksudnya kan. Duh, enggak apa-apa kan fashion.
1: Dangdut banget.
0: Asli seru banget. Kamu satu lagu Project Pop yang kamu suka apa?
1: Goyang Duyu.
0: Ah, Duyu nggih.
1: Nenggak Duyu. Goyang Duyung.
0: Karena kamu kan boleh kali.
1: Aku dugang.
0: Oh, dibenerin.
1: Okay. Baru gue nenggak iki. Apa jadi? Jangan kagu banci. Jangan kagu banci.
0: Iya sih, asik sih. Asik. Kalau aku Negeri Impian. Yang kemarin udah diputer. Negeri Impian. Itu bagus banget sih. Karena beberapa realitas sekarang kayak gitu, Del.
1: Yang kita butuhin nih. Kita pengen nih.
0: Iya.
1: Kayak semuanya tuh aman, makmur.
0: Damai.
1: Semuanya bahagia, damai.
0: Iya.
1: Ya walaupun sebenarnya kalau kita pikir-pikir gak pernah ada yang sempurna juga ya dalam
0: Benar.
1: Satu hal ya. Tapi namanya juga
0: harapan.
1: Berharap ya kan.

0: Kan gak ada yang salah dengan harapan itu semua.
1: Tidak ada masalah dong. Kalau kamu Sahabat Suara, harapannya di Oktober tuh apa? Mumpung masih tanggal 1 banget nih. Kalau dari Mas Nur, laporan hari ini 9 km dari puncak Merapi cerah. Berarti harapannya apakah akan tetap cerah atau gimana nih?
0: Jujur harapannya simple ya. Kalau bulan Oktober hujan.
1: Hujan dulu aja ya.
0: Beneran hujan dah.
1: Hujan yang aman tapi.
0: Iya.
1: Karena kalau kemarin kita ngelihat yang di Sumatera Del.
0: Iya.
1: Itu kan hujan. Tapi akhirnya karena mungkin setelah kering terus jadi hujan banget, jadi banjir.
0: Oh iya iya, betul. Ya kita sih berharapnya semuanya yang wajar-wajar aja.
1: Yeah.
0: Karena kalau misalnya sekarang cuy, itu udah apa ya, udah rasanya udah kering gitu loh.
1: Iya,
0: yang kemarin
1: lagi
0: kita ngomongin di Mugiwangan itu kan sekering itu ya.
1: Bener.
0: Tadi Bintang udah lihat fotonya, udah lihat beritanya juga emang sekering itu. Terus kemarin saya itu lagi beli sate di depan Balai Yasa.
1: Mm-mm.
0: Kamu tahu enggak dia
1: apa?
0: Kayak ono gorong-gorong, bukan gorong-gorong ya. Kayak apa ya, di bawahnya tuh
1: selokan.
0: Selokan gitu, tapi selokannya cukup gede gitu. Enggak tahu apakah itu emang biasanya kosong, biasanya memang udah enggak ada airnya atau enggak, tapi sehasat kuwi cuy.
1: So enggak ada air itu ya.
0: Enggak ada air kuwi.
1: Iya nih, ini benar-benar udah kering banget di Jogja khususnya, dan apalagi daerah-daerah yang emang biasanya itu semakin kering lagi. Misalnya yang daerah Jogja Selatan itu kan sebenarnya sering kekeringan.
0: Mm-mm.
1: Nah sekarang apalagi di masa yang sangat panjang, dan kemarin pun kalau ada data yang paling sedikit curah hujannya itu di provinsi DIY. Udah ada datanya?
0: Udah ada datanya.
1: Ha-ha.
0: Kemarin juga sempat baca gitu kalau misalnya kemungkinan akan ada hujannya itu Desember gitu.
1: Woy,
0: ya Allah.
1: Dua bulan lagi
0: makanya
1: dong kalau itu.
0: Iya, jadi kayak pengen.
1: Apa? Pengen apa?
0: Pengen
1: ritual.
0: Ritual, tapi ritual apa?
1: Ritual, sok-sokan ritual. Kamu sendiri aja takut sama hantu kok ritual.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak.
8: Yeay!
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Radio FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Tapi emang bener loh sahabat suara, kamu coba deh cari kebahagiaan kamu sendiri gitu. Kadang kita tuh terbiasa hidup menjadi seorang yang people pleaser.
0: Kayak tuh
1: apa-apa jadi orang yang yes man gitu.
0: Gak enakan, biasanya betul. Kan dititik sama orang Jawa kan.
1: Betul, terus juga ketika kita berusaha mengusahakan terbaik untuk orang lain gitu. Karena gak mesti orang lain akan melakukan standar yang sama dengan yang kita lakukan untuk orang lain. Ujung-ujungnya adalah sakit hati sendiri.
0: Itu, jangan ada cita-cita, keinginan, ingin membahagiakan semua orang. Gak bisa.
1: Itu adalah salah satu goal saya sendiri untuk sekarang mencoba. Katanya gak perlu jadi yes man ya. Katanya harus bisa mikirin diri sendiri dulu ya.
0: Benar.
1: Belajar untuk bisa bahagiain diri sendiri dulu. Gak harus yang kita menyenangkan orang lain.
0: Contohnya gimana?
1: Kalau saya, pertama berani belajar enggak.
0: Oh, ngomong enggak sama enggak. Orang lain.
1: Iya, berani belajar ngomong enggak. Karena
0: tante mbak, enggak.
1: Ah, nek gue ho-o.
0: Iya toh, cari enggak.
1: Ya kan berani belajar ngomong enggak kan, enggak semuanya, cuman juga enggak.
0: Tante tetap yes ya.
1: Tante ho-o, ngomong gue.
0: Apa?
1: Misal ada orang yang nyileh duit nih aku, ngono kuwi. Tapi di kadar yang aku ora terlalu cedak karo kue juga.
0: Iya.
1: Mungkin secara, mungkin duitnya ono, tapi juga untuk keperluan yang lain lah. Kue berani untuk ngomong enggak, ngono kira. Ora KBKB di ho-oni. Belajar untuk kamu ngasih reward ke diri sendiri.
0: Bisa.
1: Ya kan.
0: Tapi belajar reward tuh sebenarnya juga nggak terlalu mahal-mahal, nggak apa-apa kali.
1: Iya. Ora kudu sing kue ngerti-ngerti tuku mobil, ngono kira. Kudu sabar.
0: Palisade, gitu
1: tidak
0: kan.
1: Tidak perlu. Kamu belanja aja apa yang kamu pengin gitu. Misalnya kamu suka Simba Choco Chips yang coklat, kamu gak perlu beli yang strawberry cuman karena adikmu lebih suka strawberry.
0: Nah itu, nah, pentingin diri kamu sendiri.
1: Itu sahabat suara, belinya di Alfamidi loh ya. Nah, karena kalau di Alfamidi ada promonya TTM, tebus terus murahnya Alfamidi. Belanjanya 50 ribu, bisa tebus harga 5 ribu. Salah satu produk, salah satunya tadi cuy, Simba Choco Chips susu coklat putih strawberry cup. Ada juga Sindel larutan cabadak botol atau Bintang Zero Kaleng, ada Garuda Pilus All Varian atau Forvita Margarin Saset, dan Lang Minyak Kayu Putih Roll On 15 mili.
0: Yes, itu 5 ribu aja dengan minimal belanja 50 ribu. Tapi kalau kamu belanja sampai 75 ribu rupiah, kamu bisa tebus murah beberapa produk cukup dengan 10 ribu rupiah aja. Misalnya Paroti Cream Mrs, ada Aron Cream Mrs yang 200 gram, ada juga Lazy Wheat Sweet Chili juga bisa, yang Wavy Beef Barbecue, French Chicken, Spicy Seaweed dan juga boleh. 10 ribu juga bisa kamu dapetin Yupi Baby Bears, Fang Strawberry, Mango Kiss, Mango Egugo, ada juga Chunky Gummy juga itu bisa. Dan 10 ribu itu bisa kamu dapetin 3 pieces Pristine 8,6 plus water bottle yang 400 mili.
1: Bisa pilih 2 produk. Atau kalau 100 ribu bisa tebus harga 15 ribu sahabat suara masing-masing produk. Ada Herbal Cough Herbal, Strong Mint, atau juga di produk non-foodnya SOS Pembersih Lantai Orange, lemon, yang apple, atau yang floral refill. Terus untuk ada juga fresh and nut body wash all varian, ada mama lemon jeruk nipis, mama lemon mineral salt pouch, atau satu peaches Pepsodent Pro Care Complete White Multi Pro Icy Fresh. Bisa juga kamu tebus murah satu pieces Belfast Royal Frankfurter 200 gram sosis chicken cheese cuman 30 ribu. Bisa pilih 3 produk.
0: Hemat banget, mumpung masih tanggal muda gitu kan ya. Mending langsung diborong aja ke Alfamidi, jangan sampai ketinggalan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: nampak ya sahabat suara ya, buat harapan di bulan Oktober adalah semoga bisa hujan, hujannya yang baik. Kayak Mas Tur tadi juga berdoa kalau hujan-hujan yang juga aku harap di bulan Oktober. Karena fun fact-nya nih sahabat suara, entah doa itu akan terjawab di bulan ini atau malah agak mundur. Informasi terkini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY resmi memperpanjang status siaga darurat kekeringan sampai akhir November 2026.
1: Iya sahabat suara, padahal sebelumnya itu tuh cuma akhir sampai akhir September ini kan.
0: Iya.
1: Tapi diperpanjang sampai 30 sampai di akhir November itu, karena memang dipantau ya sampai sekarang masih belum ada hujan. Dan ini bukan cuman di kota aja, tapi di 4 kabupaten terkena kekeringan semua. Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, semuanya tuh kena sahabat suara. Dan dari pemerintah sendiri sudah memastikan bahwa anggaran dropping air bersih sampai sekarang ini masih mampu ditanggung oleh masing-masing kabupaten. Bahkan dari BPBD DIY sendiri sudah meminta bantuan pengadaan sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Yes, itu untuk seluruh provinsi ya di DIY ya. Tapi kalau untuk yang paling kering ini datanya sih sahabat suara, di Gunung Kidul tepatnya di Tepus ini menjadi wilayah terparah ternyata, sampai krisis air bersih di sana, Del.
1: Yang serem itu adalah ketika kekeringan seperti ini, nanti bagaimana pertaniannya, cuy?
0: Iya, makanya.
1: Nah, sawah-sawahnya itu kan butuh.
0: Bener.
1: Butuh air juga kan.
0: Gak cuma yang bersih buat kita makan kan. Belum lagi kemarin yang isu kebakaran juga, itu memperparah juga kan buat kekeringan di provinsi DIY khususnya yang area selatan. Semoga walaupun ini udah resmi dilanjutkan alias diteruskan buat siaganya, tetap masih ada harapan lah Oktober dikit-dikit hujan, boleh lah. Minimal yang untuk pertanian dulu.
1: Pertanian. Pertanyaan dulu. Apa nih kita tiba-tiba family 100 kita.
0: Pertanian dulu gitu. Lahannya jangan sampai kering banget.
1: Betul-betul, karena efek domino cuy. Kalau misalnya itu nanti gagal panen dan lain sebagainya, jangan gagal panen, gagal tanam.
0: Ah, itu.
1: Gagal tanam kan gak bisa gagal panen. Gagal panen. Lah kita ngitung dulu sahabat suara. Sabar.
0: Kalau gagal tanam ya gak bisa panen, berarti gagal panen.
1: Nah maksudku kan gitu. Kan gagal panen kok apa? Munda rega-regani.
0: Nah itu. Jadi yang kering gak cuma lahan, dompet juga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
10: Keset kita kurang estetik ya?
11: Karena kesetnya udah gak update dong.
10: Terus solusinya?
11: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
10: Spill, ma.
11: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
10: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
12: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
13: Belanja puas dengan harga hemat.
14: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah nggak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, Ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: Masih boleh kali di 1 Oktober, bulan baru, mantra baru buat kamu. Semoga lancar jodohnya kalau emang belum ketemu. Tapi kalau memang belum ketemu jodohnya, ya udah cari yang pasti-pasti dulu aja. Misal cari kedamaian, bisa cari kesehatan gitu kan. Contohnya Adel, kayaknya bulan ini kamu mau maraton, Del. Oh, enggak, kalau renang kan, Selat Sunda.
1: Betul.
0: Oh, renang Selat Sunda ya?
1: Aku mau Selat Solo asli nih.
0: Men sak mangkok wi. Sak piring kuwi mau berenang, Del.
1: Jadi aku melewati Pegalanti.
0: Sebelahnya ono wortel. Ki wortel wedung mateng meneh kan atos ngono.
1: Ono kacang panjang buncis.
0: Oh iya.
1: Terus kita melewati selada.
0: Ngono kuwi. Boleh.
1: Aku mencoba nek
0: di tengah jalan ya. Kecipratan ini apa bawang merah
1: bawang
0: gitu
1: merah.
0: Kan. Brambang.
1: Wah,
0: hujan brambang.
1: Betul.
0: Liar, terlalu liar. Liar. Tenan, pemikirannya terlalu liar. Bulan baru harapannya lebih waras, ini malah labah sengklek Adel.
1: Tapi aku nek masalah promo-promo, mau bulan baru, bulan lama, mau awal bulan, akhir bulan, aku gak pernah ketinggalan nek promonya Alfamidi.
0: Ini 1 Oktober banget emang langsung ada promo.
1: Ada. Promo TTM tebus terus murahnya. Belanja 50.000 bisa tebus harga 5.000 salah satu produk. Ada satu peci Simba Choco Chip susu coklat putih atau yang strawberry cup, ada sindel larutan cabadak botol 350 ml, ada bintang zero kaleng, ada Garuda Pilus 80 gram all varian, ada Forvita Margarin saset 200 gram dan lang minyak kayu putih roll on 15 ml. Atau kalau belanjanya 75.000 bisa tebus harga 10.000 produk-produk TTM. Ada Paroti Cream Meses, Arnon Cream Meses, ada juga Lice Seaweed, sweet chili, wavy beef barbecue, fried chicken, spicy seaweed, dan juga satu pici Yupi Baby Beers, Fangs, Strawberry, Mango Kiss, Mango Egogo, Crunchy Gummy, dan Pristine 8,6 plus water bottle, dan bisa pilih 2 produk.
0: Itu kalau tadi yang 50.000 sama 75.000, ternyata juga ada loh sahabat suara. Kalau kamu belanja sampai 100.000 rupiah, kamu bisa tebus murah beberapa produk cuma 15.000 rupiah aja. Misalnya ada Herbakov Herbal Strong Mini itu bisa. Terus juga ada produk non-foodnya, 2 pieces SOS pembersih lantai orange, lemon, apple, floral refill juga bisa. Dan ini berlaku buat varian yang sama. Terus bisa juga ada Fresh and Nut Body Wash All Varian. Ada juga Mama Lemon Jeruk Nipis, Mama Lime Mineral Salt Pouch juga bisa. Atau Pepsodent Pro Care Complete White Multi Pro Ice Fresh juga boleh. Terus juga kalau kamu belanja 100.000 rupiah bisa dapetin Belfood Royal Frankfurter 200 gram sosis chicken cheese yang 200 atau 360 gram cuma 30.000 rupiah aja.
1: Bisa langsung beli 3 produk ya sahabat suara. Pokoknya hemat banget kalau kamu belanja di Alfamidi. Jangan lupa berburu produk hemat di TTM, langsung ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adel dan
0: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: lagi dengerin siarannya Ade Bintang.
1: Teman-teman, gue mau tujuh FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Di bulan yang baru ini, sahabat suara, semoga kamu lebih sehat, lebih semangat, lebih bahagia. Dan semoga gak bosen ya, dengerin suaranya Bintang di siang hari ini. Tenang aja, Bintang bakalan puterin lagu-lagu favorit kamu yang bikin mood kamu tambah naik lagi di hari Kamis ini. Langsung aja WhatsApp ke 081-2299-88887. Bintang tungguin ya.

0: FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Bolehlah sama suara hari ini Bintang jadi teman pesta kamu. Karena ternyata di Oktober tuh banyak banget eventnya. Karena ini kan hari pertama nih di bulan Oktober. Udah ancang-ancang aja di weekend besok itu ternyata ada event yang sangat menggelegar. Bayangin ada Simfoni 1001 Pembatik. Nah tuh, banyak banget kan. Kan emang Jogja kan kota batik. Terus besok tanggal 2 Oktober adalah hari batik. Makanya besok di tanggal 3 Oktober hari Sabtu itu ada acara membatik massal kolosal. Ini diadain di sepanjang Jalan Malioboro dan rencananya dari perempatan Batik Terang Bulan sampai ke titik 0 km. Jadi sepanjang itu termasuk juga ini menyambut HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Kemarin-kemarin sih banyak banget info-info terkait Simfoni 1001 Pembatik ini yang pengen join gitu kan ya. Tapi kalau kayaknya sekarang slotnya udah terbatas gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau join dateng ngelihat gimana membatik 1001 gitu kan, masih bisa. Itu acaranya dari pagi banget jam 6 sampai jam 3. Itu baru di tanggal 3-nya, belum tanggal 7-nya, minggu depannya lagi. Itu juga ada acara di Jogja sama suara. Ingat satu acara namanya WJNC gitu kan, Wayang Jogja Night Carnival. Itu kalau tahun lalu kan sempat ditunda ya, bukan ditunda tapi ditiadakan karena memang anggaran. Untungnya buat tahun ini bisa terlaksana tapi malah lebih dar-dar-dar lagi, lebih gong lagi. Kalau biasanya cuma di titik 0 km Jogja aja, ditunggu ya tahun-tahun sebelumnya. Ini kayaknya lebih panjang lagi buat rutenya. Jadi, wah, Jogja ini bener-bener pesta banget bulan Oktober. Kalau dari kamu rencananya mau nonton yang mana untuk menemani pesta Oktober, sahabat suara?
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian.

FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini baru permulaan sahabat suara, baru beberapa event yang tadi bintang spill dan bakalan terlaksananya kan weekend gitu kan ya, besok tanggal 3, terus juga tanggal 7. Tapi tenang aja, misalnya kamu, aduh, selak burn out gitu kan, anak zaman sekarang bilangnya selak mumet mbak gitu, tenang aja. Bintang juga dapat info-info nih buat kamu yang mau cari konser gratisan gitu kan ya. Ini ada satu rangkaian acara, tapi ini adalah acara penutupan dari Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia. Tempatnya ada di Taman Budaya TBY, dan nanti jam 19 alias jam 7 malam ada penampilan dari Jogja Hip Hop Foundation. Tuh, lumayan banget kan? Mau cari yang gratis-gratis di Jogja, nonton konser gitu kan. Karena fun fact-nya kalau dari Taman Budaya sendiri kan banyak banget agendanya. Terakhir tuh Bintang datang di pertengahan September kemarin, di tanggal 12-an lah ya. Itu ada satu acara teater gitu, dan Bintang kan emang suka teater nih, jadi datang aja. Ternyata bagus banget, itu adalah teater yang mewakili setiap kabupaten kota di Jogja. Jadi ada dari perwakilan Sleman, Gunung Kidul, terus juga ada Kabupaten Bantul, Kulon Progo, sama Kota Yogyakarta. Bintang datang di hari keduanya, dan di penutupan itu ada satu penampilan, kayaknya penampilan spesial gitu dari teman-teman ini perkumpulan ini muda Yogyakarta. Nah, itu ternyata bagus banget dan itu gratis. Jadi kayak, oh ternyata gini ya, emang di Jogja tuh semuanya katanya murah, katanya enak kalau hidup di Jogja. Nah, itu harus bisa pilih-pilih, harus bisa cari-cari info mana event yang gratis, mana event yang bisa dinikmatin dengan murah gitu kan nih. Salah satunya coba deh nanti deh sahabat suara, jam 19 alias jam 7 malam nonton Jogja Hip Hop Foundation di TBY.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
3: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
3: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang.

0: tentunya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

kalau sekarang sih Bintang lagi mencoba mengerti sebenarnya kasus dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang ijazahnya Pak Gibran tuh kayak gimana sih Sobat Suara? Karena kan masih bergulir ya, awalnya itu kan ada perselisihan tentang proses hukum di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan uji materi dan perselisihan hasil pemilihan umum. Ini tentang keabsahan syarat pendidikannya dari wakil presiden kita Pak Gibran Raka Buming Raka. Kemarin sudah ada rapatnya tanggal 30 September. Terus ini untuk tanggal 1 Oktober sekarang banget nih. Ini adalah ada sidang lanjutannya dari gugatan ijazah wakil presiden kita Pak Gibran. Dan untuk agenda di sidang hari ini rencananya adalah untuk beragendakan pembuktian pihak termohon, terus pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di mana di sini termohon itu adalah KPU, terus juga pihak terkaitnya adalah Militan Gibran 08 Nusantara yang merupakan relawan Gibran gitu. Masih berlanjut ya. Ini jam 11 agak ngomongin yang berat-berat. Enggak apa-apa. Untuk bekal makan siang nanti kita kasih info yang berbobot gitu kan Sahabat Suara. Tapi tahu enggak sih? Ternyata sekarang banget tanggal 1 Oktober itu adalah hari kelahiran dari Pak Gibran Raka Buming Raka. Berarti tepat sekali di hari ini, hari 1 Oktober alias tanggal 1 Oktober berulang tahun. Tebak, kira-kira kalau lahirnya 1987, 2026 usianya berapa? Kalau saya sih mendoakan semoga sehat selalu ya Pak Gibran.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Selain tanggal 1 Oktober diperingati, bukan diperingati sih ya, tapi bertepatan dengan hari ulang tahunnya Pak Gibran. Ternyata kan tanggal 1 kita tahu bersama ya sahabat suara, merupakan peringatan hari kesaktian Pancasila. Mungkin orang-orang pada masih kebalik-balik ya, hari lahirnya Pancasila tuh beda sama hari kesaktian Pancasila. Nah, yang sekarang ini itu adalah hari kesaktian Pancasila. Yang belum tahu nih para bocil, para gen alpha mungkin kan ya, ini kenapa kok ada hari kesaktian Pancasila gitu kan ya. Ini awalnya dulu itu dilatar belakangi sama peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Yang waktu itu tuh itu mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Nah makanya karena ada perjuangan pahlawan juga di masa-masa itu, termasuk juga penculikan, pembunuhan 7 perwira, di tanggal 1 Oktobernya itu diperingati menjadi hari kesaktian Pancasila yang tujuannya buat tadi mengenang jasa para pahlawan revolusi, sekaligus juga memperkokoh kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tak tergoyahkan oleh ancaman paham apapun. Begitu ya cil bocil, gen Z, teman-teman saya yang mungkin juga masih membeda-bedakan, atau gen alpha yang malah tanya gitu, ini hari kesaktian Pancasila kan hari nasional gitu kan ya, kenapa kok nggak ada liburnya? Malah yang dipikir

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
4: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
3: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
4: Hah? Emang ada apa?
3: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
4: Wah, caranya gimana?
5: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Bisa Mbak Mahal ini, gak bisa, harus buru-buru ini, harus sat-sat banget. Karena ternyata hari ini banget nih DPR RI menyetujui Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat paripurna hari ini banget 1 Oktober. Dan rencananya nih sahabat suara, nanti setelah zuhur itu langsung mau dilantik sama Presiden Prabowo Subianto. Cepet ya. Kalau biasanya kita itu habis sholat zuhur gitu kan, ngaso-ngaso bentar di halaman masjid, di serambi masjid, atau kalau enggak ada sebutan namanya isoma, istirahat sholat makan. Nah, habis sholat tuh makan kalau kita. Kalau ini kok langsung ngelantik orang.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: 9 kota di Indonesia. Iswara. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masuk ke jam kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Lagu-lagu enak masih ada buat temenin kamu. Obrolan yang oke juga masih menanti untuk kita bahas ya. Tapi sambil juga saya mau nungguin buat yang mau saling sapa via udara. Request lagu, kirim salam, atau absen aja. Atau mau curhat, ah boleh banget. Yuk let's go, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau bergabung aja langsung ke TikTok isuara.network. Ten to Five dengan Hanya Untukmu. Sudah ngantri ini untuk lanjut temenin siangnya kamu di hari Kamis ini, awal bulan, habis pada gajian, makan pada mewah nih. Pada gak bawa bekal nih, dilihat-lihat, pada mau makan di luar. Boleh dong spill juga, kamu siang ini makan apa? Atau justru tim yang masih bawa bekal walaupun udah habis gajian gitu ya. Jadi bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816-114-1014. Satu lagu dari Ten to Five dengan Hanya Untukmu, nemenin kamu habis kunto aji dulu dengan Konon Katanya.

Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Bernadia dengan Apa Mungkin ya. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Pastinya sambil juga saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Sudah bisa merapat ke 0816-114-1014 seperti yang sudah bergabung seperti biasa streaming dari Korea Selatan. Dibuka dengan pantun sahabat suara ya, katanya assalamualaikum. Aku bukan ustadz, tapi soal kamu aku serius taat. Bukan mau ceramah atau khotbah, cuma mau bilang Farah cantiknya masya Allah. Hah? Gimana sih? Ntar dulu, khotbah kan sama Allah bacanya beda. Tapi emang sih di atas dia udah disclaim. Pantun dulu sedikit memaksa, kata Nastu. Oke Nastu, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku bolehin kok. Selama kamu ada puja-puji natural ya. Dan kamu udah dapet fast track, jadi kamu boleh request lagu. Nanti akan aku puterin. Nastu terima kasih, katanya Nastu nih stay always dong dari pagi sampai sore. Kenapa gak sampai malam Nastu di suaranya? Tapi terima kasih sudah mendengarkan kami ya. Dia mau update aja di Korea, katanya cuaca mendung. Kemarin cuma hujan 5 menitan, udah kabur gitu aja kayak si dia. Waduh, pengen dengerin lagunya Domino. Kalau gak ada Tanpa Batas Waktu deh, Fadli featuring Ade Govinda. Ada apa dengan dunia pajak? Pak Purnomo belajar baik yang ngurusi. Ya ampun, hampir aja dibacai ya. Ini tuh kirain pantun penutupnya. Nastu, Nono ya. Ada hal-hal yang perlu saya saring ternyata sahabat suara. Nastu anyway, terima kasih sudah bergabung. Terus juga mau menyapa yang join di TikTok. Hai. Ada Uut, Meli, ada Ray, ini from Malaysia, WhatsApp, WhatsApp. Ada Merzario, Cliff Furvan, ada Rus, ada Dario, ada Tommy. Terima kasih guys sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara yang juga pengen melipir ke TikTok, let's go loh. Langsung aja ke isuara.network sampai saya mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu. Bakal ada lagu dari Fizz dengan Taro, tapi dimainkan habis side pony dulu. Akankah dia?

This is Chrisye dengan Kala Cinta Menggoda. Lagu yang baru saja dimainkan spesial karena direquest sama Nabil. Seperti biasa gabungnya dari MRT katanya. Setiap siang selalu Nabil dari MRT, mungkin Warawiri atau justru jangan-jangan, aku sebenarnya penasaran deh Nabil, kamu apakah memang bekerja di area MRT kah? Karena rutin banget gabung dari MRT, keren. Atau memang mendukung transportasi umumnya Jakarta, ya luar biasa. Ngomongin tentang Jakarta dan sekitarnya, ini juga lagi rame jadi perbincangan netizen Jakarta, bahkan se-Indonesia mungkin ya, kaitan dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu ya, digantikan sama sudah dicopot gitu sama Pak Prabowo. Dan ini beritanya cukup ramai juga karena kabarnya Pak Prabowo tuh ngirim surat ke DPR gitu ya untuk dicopotnya Bapak Listio ini. Dan tadi saya penasaran juga alasannya kenapa ya diberhentikan. Ternyata sahabat suara, masa tugasnya itu sudah selesai. Jadi kalau menurut Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani itu bilang bahwa pemberhentian dilakukan secara terhormat karena memang sudah waktunya. Jadi bukan faktor usia atau faktor umum lainnya, bukan alasan itu. Jadi karena memang udah beres masanya, jadi sudah. Kemudian juga ini adalah keputusan Pak Presiden yang adalah hak prerogatifnya Presiden. Dan pergantian kepemimpinan ini, Pak Prabowo itu mengusulkan kepala BNN yang adalah Komjen Suyudi Aryo Seto akan menjadi calon tunggal katanya Kapolri baru. Ini kita nantikan aja seperti apa situasinya sahabat suara ya. Cuman tadi menarik tuh begitu bahas soal pencopotan Bapak Listio gitu ya, dikirimin surat. Ini kan berarti kalau dibilang tadi sama Bu Puan dinyatakan pemberhentian secara terhormat, berarti kalau lewat surat itu terhormat sahabat suara. Kalau lewat telepon gimana ya?

0: Masih bareng sama Farah di Suara Dewas, Mika Tambah yang Vision Rai Putra dengan Jalan Tengah. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat yang hari ini mau berkegiatan di luar ruangan, sepertinya masih aman ya. Karena kalau dari Jaksel, so far so good, cuacanya masih cerah. Tapi kalau dari perakiraan cuaca nih sahabat suara, untuk Jakarta dan sekitarnya sekitar jam 14 nanti bakalan diguyur hujan. Lokasi detailnya di mana aja sebenarnya bisa langsung aja di googling ya. Karena sejauh ini general aja kalau dari hasil temuan saya, nanti di jam 2 katanya bakalan hujan. Kemarin aja waktu sore hari di Jakpus itu udah mulai turun hujan, tapi hujannya kayak masih malu-malu sahabat suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan sekarang, ini masih oke cuacanya, tapi gak ada salahnya juga untuk kita sedia payung sebelum hujan. Tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
3: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia The Rain dengan Terlatih Patah Hati. Slogan di request sama Melly. Gabung dari TikTok ya. Di TikTok lagi seru banget, sahabat Suara. Kita ngebahas tentang emoticon apa yang paling sering kamu gunakan. Dan sekarang itu ketika kamu buka keyboard emoticon, adanya di paling pojok kiri atas. Nah, boleh tuh kalau sahabat Suara juga pengen ikutan kita seru-seruan ya. Kamu meluncur aja ke TikTok isuara.network atau spill di WhatsApp kita ya, bisa langsung hubungi ke 0816-114-1014. Tadi udah ada beberapa yang join, kalau anak-anak agensi ya, katanya emoticon yang paling sering tuh tangan yang kayak tangan punten, tahu kan sahabat Suara, tangan yang bersatu. Waktu itu sempat jadi perdebatan, itu kayaknya bukannya dia lagi tangan apa sih, tangan ini tangan apa ya namanya, nggak kelihatan juga kan sahabat Suara kalau lagi dengerin. Pokoknya tangan yang bersatu kayak maaf lahir batin gitu loh. Nah, itu tuh sering banget digunakan sama anak agensi, sempat juga jadi perdebatan karena katanya itu tos, bukannya tangan kita tapi bersatu gitu. Nah, kalau sahabat Suara, emoticon apa yang berada di paling kiri ujung atas di keyboard emoticon kamu? Spill ya, saya tungguin sampai nanti karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah kita mau throwback dulu ke tahun 2000-an awal, dengerin koleksi dari Tofu, Hidup Cuma Sekali, dimainkan semenit lagi.
1: Mau borong buku sampai kalap tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Rip today, lit tomorrow. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin kamu di jam terakhir kita.
3: Aku di sini, biarlah ku
2: masih dalam bahasan yang sama, sahabat suara. Coba kamu cek keyboard emoticon kamu di handphone ya. Emot apa yang paling sering kamu gunakan akhir-akhir ini? Boleh dong spill ke WhatsApp Isuara 0816-114-1014. Atau kalau langsung mau meluncur ke TikTok isuara.network boleh ya. Nanti kita akan bahas tuh satu-satu. Nggak usah satu-satu juga sih, karena kan ada banyak emoticon ya. Cuma dari tadi memang mostly yang ditemukan itu emoticon senyum. Yang paling sering sih tertawa. Tertawa sampai nangis, tahu nggak sih? Udah gitu kayak ada yang disclaim kalau emot itu tuh sering banget dipakai sama Gen Z. Emang iya? Coba nanti kita cari kepastiannya seperti apa ya. Lagu ini dari Niji dengan Biarlah udah ngantri. Nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi saya mau mutarkan dulu nih lagu requestan dari Mirza Rio. Yang bergabung di TikTok juga, di WhatsApp juga. Jadi siang hari ini dia mau merequest lagu dari The Adams. Mana tadi WhatsAppnya ya? Yah udah hilang lagi. Oh ada. Katanya hari ini poninya lagi kondusif. Dia mengomentari saya, sahabat suara ya. Katanya aku Merzario, anak umur 10 bulan lebih 29 tahun. Mau request lagu di Adams, konservatif. Pesannya untuk Mbak Riani yang harus pulang jam 9 malam mulu, katanya gitu. Jadi ini satu lagu konservatif buat Merzario untuk nemenin siangnya sahabat suara juga. Enjoy!

masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Sengaja dimainkan karena di request sama seorang ibu hamil yang bergabung di TikTok ya. Soalnya kalau gak diputerin nanti kasihan calon bayinya ntar ngiler. Padahal gak ada urusan ya. Itu kan biasanya makanan bukan lagu anyway. Tapi terima kasih sudah merequest lagu Anjani ya. Terima kasih. Terus juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, masih ada Lintang, Meli, Caca Faucu. Tadi ada juga Kang Riko ya, Riko Prayetno, gitaris handal dari Moka, luar biasa. Karena bergabung juga siang hari ini di live TikTok aku ya. Jadi sebagai bestie, aku akan pastinya memainkan lagu dari Moka. Coba teman-teman yang bergabung di TikTok atau sahabat suara yang lagi dengerin juga siang hari ini, boleh kalau mau request kira-kira lagu apa Moka yang harus kita putarkan. Apakah harus sesuai dengan masa-masa di mana kita remaja gitu ya, lagi jatuh cinta, jatuh cintanya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya tim I Remember deh. Gimana kalau kita I Remember-an aja, oke? Jadi sambil lanjut lagi mengajak kamu buat yang mau gabung ngobrolin soal emoticon yang digunakan paling sering di handphone kamu ya. Coba boleh spill siang hari ini. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Moka, I Remember.

Sahabat Suara yang bergabung di TikTok. Seru banget kita tahu-tahu throwback gitu Sahabat Suara. Ngomongin tentang statement apa aja yang dari zaman dulu selalu ada. Tapi itu obrolan di TikTok. Kalau ngomongin di frekuensi barengan sama kamu yang sekarang hanya mendengarkan dari audio saja. Kita kan tadi lagi ngomongin tentang emoticon ya. Kita beresin dulu nih emoticon karena ternyata udah banyak banget yang gabung di WhatsApp. Ada beberapa yang sudah spill gitu ya. Emoticon pertama yang paling banyak tuh tadi adalah tangan terima kasih gitu Sahabat Suara ya. Yang kemarin sempat didebatin itu sebenarnya katanya tangan tos, dikiranya tos, tapi menurut saya itu adalah satu orang deh, tangannya satu orang gitu bersatu. Jadi kayak maaf lahir batin, mohon maaf, baik terima kasih, biasanya pakai emot itu. Terus sama emot senyum, tadi hormat udah ada beberapa juga yang pakai emoticon hormat ya. Ada juga emoticon kalau lagi ulang tahun tuh. Emoticon apa sih ini namanya, saya enggak tahu lagi Sahabat Suara istilah emoticonnya nih. Pokoknya yang kayak ada rombe-rombenya gitu emoticonnya. Terus tadi nih kalau Anjani gabung juga katanya sering pakai emoticon ini kalau lagi mandi terus suami nyariin. Oh, maksudnya kalau ditanya lagi ngapain gitu kali ya, dia pakai emoticon yang ada busa-busanya tuh, wajah ada busa-busanya. Tadi kalau Reti emoticonnya hormat. Terus tadi dari teman-teman TikTok juga banyak yang api-api gitu. Sebenarnya tuh masing-masingnya ada arti-artinya Sahabat Suara. Cuman yang paling menarik adalah emoticon batu. Iya gak sih? Wajah batu pasti Sahabat Suara juga udah ngeh. Karena biasanya itu digunakan pada atau bisa kita sering temui di dalam kolom komentar sebuah postingan soal kebijakan yang di luar nalar atau soal berita-berita yang kita udah capek banget menanggapinya gitu ya. Biasanya pakai emoticon batu. Setuju gak sih Sahabat Suara? Coba deh dicek lagi emoticon apa yang paling sering kamu gunakan gitu ya. Kalau saya tadi senyum kebalik, karena biasanya tuh juga sama saya gunain ketika saya udah capek banget terhadap satu hal dan respon saya cuman emoticon kebalik. Jadi kalau ada nemu-nemuin gitu ya kolom komentar yang isinya saya komen tapi udah senyum kebalik gitu ya terhadap postingan tersebut, berarti saya udah capek banget.

0: Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Faradi suara, that was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Kurang lebih 8 menit lagi kebersamaan kita sahabat suara ya. Buat yang mau request lagu, masih ada nih waktunya, atau kayak mau sapa-sapa aja tipis-tipis ya, bisa langsung sekali lagi ke 0816 114 1014, atau ramein di TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
2: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nggak podcast.
1: Oh, jadi gitu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita nggak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: 96. Rip today, lit tomorrow. In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lubang saya.
5: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara,
0: suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mah belakangan.
0: Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian loft atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mah belakangan.
0: Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 9 malam. IIBF 2026. Read today, lead tomorrow. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

Tokyo, suara warga Indonesia. Bulan baru, hari baru, semangat baru, dan pastinya medali emas baru dari cabang olahraga pemanah Indonesia. Pemanah Indonesia, panahan ya. Jadi pemanah Indonesia, sahabat suara. Nurisa Dian Ashrifah berhasil meraih medali emas kelima untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026 hari ini. Jadi Nurisa jadi juara di nomor compound women's individual usai mengalahkan pemanah Filipina Amaya Amparo dengan skor akhir 139-137. Ketat banget memang, selisihnya tipis banget, dan memang pertandingannya sudah berjalan cukup ketat sejak awal gitu ya. Di end pertama Nurisa dan Amaya sama-sama ngumpulin 28 poin kayak gitu. Terus di end kedua Nurisa berhasil unggul tipis 28-27 di end kedua. Terus di end ketiga Nurisa sempat ketinggalan tapi dia bisa menyamakan skor jadi 29-29. Keren sih ini. Di end keempat Amaya yang unggul kayak gitu ya, Filipina yang unggul. Abis itu penentuan juara terjadi di end kelima. Nurisa dan Amaya sama-sama dapat 90 poin di bidikan pertama, tapi di dua bidikan berikutnya Nurisa berhasil mencatatkan masing-masing 10 poin sedangkan Amaya hanya dapat 9 poin. Dan akhirnya ini Nurisa unggul di end terakhir atau end kelima gitu dengan 29-27 skornya, dengan memastikan medali emas dengan skor keseluruhan 139. Congrats! Lagi-lagi atlet Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang Asian Games 2026. Dan praktis ini adalah medali emas kelima yang diraih Indonesia di Asian Games 2026. Setelah sebelumnya Indonesia udah dapat 2 emas dari cabur bulu tangkis, 1 dari angkat besi, dan 1 lagi dari panjat tebing. Per hari ini sahabat suara, saya cek di website resminya Asian Games, Indonesia ada di urutan ke-13. Correct me if I'm wrong, tapi kalau kemarin ya kayaknya Indonesia masih di posisi 15. Hari ini sudah berhasil naik ke posisi 13 dengan 5 medali emas, 8 medali perak, dan 21 medali perunggu. Perjalanan masih panjang sampai tanggal 4 Oktober nanti. Kita berdoa semoga setelah ini lebih banyak lagi emas-emas lainnya yang dibawa pulang Indonesia.

hari pertama bulan Oktober, sahabat suara. Ternyata gak cuman mungkin banyak kamu gajian gitu ya, banyak dari antara kamu yang bulan baru, resolusi baru. Ah, basi, bulan baru jabatan baru dong. Karena Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih, sahabat suara, dengan ngelantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta beberapa pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis 1 Oktober 2026 ini. Ada beberapa perubahan yang cukup jadi sorotan gitu ya, kayak Pak Sugiono yang sekarang geser jadi Menko PMK atau Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terus habis itu Kakanda Baginda Bahlil ini merangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Wow, rangkap jabatan tuh normal memang ya kalau di Indonesia nih. Kan palu gada ya kan, kalau bisa satu orang kenapa harus dikerjain banyak orang gitu loh. Terus juga ada Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya dicopot dari jabatan Kapolri, sekarang mengisi posisi Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Sementara kursi Kapolri sekarang ini ditempati oleh Komjen Pol Suyudi Aryoseto. Ada juga beberapa posisi lain yang berubah gitu ya, kayak Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Keuangan, sampai dengan pejabat lembaga negara yang juga turut diganti, sahabat suara. Jadi sekarang Menteri Perindustriannya ada Pak M. Sarmuji, kemudian Menlu atau Menteri Luar Negerinya ada Armanata Nasir, terus Menko Politik dan Keamanan atau Menko Polkam itu Pak Dudung Abdurrahman. Terus juga ada Wakil Menteri yang diganti kayaknya ya, atau di reshuffle gitu. Menko Perekonomian jadi Pak Derajat Hariwibowo. Terus ada yang diganti juga ada Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertanian, Wamen KKP. Terus ada beberapa kepala dan wakil kepala badan atau lembaga yang juga di reshuffle sama Bapak Prabowo hari ini. Kaget gak? Saya sih enggak. Ya kita dukung lah ya kalau memang ternyata reshuffle kabinet ini menjadi hal yang menjadikan Indonesia jauh lebih maju, jauh lebih baik, jauh lebih tertata gitu ya. Kita dukung sama-sama sahabat suara, karena pasti dong reshuffle atau penggantian atau mungkin pemindahan posisi penting ini gak mungkin dong gak melalui proses pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Pasti kan dipertimbangkan matang-matang, pro kontranya seperti apa, kapabilitasnya seperti apa, kayak gitu kan. Jadi ya kita dukung aja gitu ya. Dan sekali lagi selamat kepada Pak Bahlil, bulan baru, jabatan baru. Wah, kayaknya harus bikin rekening baru juga biar bisa dipisah-pisah gitu gajinya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
1: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Hey, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, kebakaran melanda supermarket bahan bangunan dan elektronik Transhome di Jalan Jogja Solo Kamis 1 Oktober 2026 siang. Berdasarkan pantauan lapangan, api masih menyala hingga pukul 15.14 waktu Indonesia bagian Barat. 8 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan si jago merah, di antaranya dari UGM, Injourney, PMI hingga Pemkab Klaten. Dilansir dari Pandangan Jogja, berdasarkan penuturan pegawai Transhome, sejumlah motor milik karyawan ikut terbakar dan tidak sempat diselamatkan. Hingga kini masih diselidiki untuk penyebab dari kebakaran di Transhome siang hari ini. Beralih ke berita berikutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DIY resmi memperpanjang status siaga darurat kekeringan hingga akhir November 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul perakiraan cuaca yang menyebutkan bahwa hujan baru akan mulai turun secara konsisten pada pertengahan hingga akhir November mendatang. Selain memperpanjang masa darurat, BPBD DIY rupanya telah mengajukan usulan bantuan kepada BNPB sejak bulan lalu untuk membangun sumber air permanen seperti sumur bor dan jaringan perpipaan. Dilansir dari Pandangan Jogja, infrastruktur yang menyasar wilayah Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo ini ditujukan sebagai solusi jangka panjang agar penanganan krisis air tidak lagi sekedar mengandalkan metode konvensional seperti dropping air bersih. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wingsfood.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat sore Mas Iwit. Panjang betul nih chatnya, astaga. Lagunya Langit Sore Dalam Iman Kita Berpisah, boleh. Habis ini saya puterin ya Mas Iwit. Terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini. Sore yang cukup cerah sahabat suara. Dan cerah, lebih ke panas sih memang hari ini. Tapi gak sepanas hari-hari biasa ya hari ini ya. Gak tahu deh, apakah kamu hari ini juga ikut menyaksikan ada salah satu insiden kebakaran yang ada di Jalan Jogja Solo? Karena tadi saya ngelihat dari area kosan gitu ya, dari area Maguwo tuh asapnya terlihat sangat tebal. Kalau misalnya kamu sore hari ini masih ada di sekitar area tersebut, boleh dikabarkan kondisi terkininya ya sahabat suara. Karena tadi sekitar jam 3:30 itu api masih terus berusaha dipadamkan kayak gitu. Jadi apakah sekarang sudah mulai padam total gitu atau memang masih berusaha untuk dipadamkan? Boleh kalau misalnya kamu punya infonya atau bahkan mungkin kamu lagi ada di area situ, kasih kabar, kasih info sambil request lagu favorit kamu juga boleh. Atau kalau kamu butuh lagu untuk menemani perjalanan pulang kamu sore hari ini juga boleh. Saya tunggu di 081 2299 8887. Atau kalau misalnya mau ke Instagram juga boleh. Saya udah bikin question box di situ, tinggal request aja di question boxnya @iswara.jog. Satu lagu dari Langit Sore spesial untuk Mas Iwit yang sudah request di sore hari ini. Dalam Iman Kita Berpisah. Ya gimana sahabat suara, mau sekuat apapun cintanya, kalau temboknya agama ya gak bakal bisa.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih...

0: ganti diva buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
8: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, tanggal muda, udah gajian, waktunya apa? Belanja di Alfamidi. Dan kamu bisa tebus terus murahnya, karena di periode 1 sampai 15 Oktober ini menarik banget untuk promo produk-produk TTM. Kamu cukup belanja Rp50.000 aja, bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Pilih ada satu piece Simba Choco Chip susu coklat atau yang putih atau yang strawberry cup 34 gram. Atau ada juga satu piece Sindel larutan cap badak botol yang 350 mili. Kemudian ada satu piece Bintang Zero kaleng 330 mili. Atau satu piece Garuda Pilus 80 gram all varian. Atau satu pieces Forvita Margarin Sachet yang 200 gram. Atau satu piece selang minyak kayu putih roll on yang 15 mili. Itu tadi belanja Rp50.000, tebus murahnya Rp5.000. Terus kalau kamu belanjanya Rp75.000, ini kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ini pilih aja ada satu pieces Parotti Cream Meses atau Arnon Cream Meses yang 200 gram. Atau satu piece Lay Seaweed atau yang Sweet Chili atau Wavy Beef Barbecue atau Fried Chicken atau Spicy Seaweed 64 gram. Kemudian ada satu piece Yupi Baby Beers atau yang Fangs atau yang Strawberry atau Mango Kiss atau Mango Agogo atau yang Crunchy Gummy yang 50 sampai 110 gram. Atau 3 pieces Pristine 8,6 plus water bottle yang 400 mili. Kamu bisa pilih 2 produk sekaligus. Nah, terus kalau belanjanya udah nyampe 100 ribu, ini kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Bisa pilih ada satu pieces Herbakov Herbal atau yang Strong Mint 60 mili. Atau ada juga nih produk non-foodnya, itu 2 pieces SOS pembersih lantai orange atau yang lemon atau yang apple 725 mili. Atau yang floral refill 725 atau 750 mili berlaku untuk varian yang sama. Atau ada juga satu piece Fresh and Natural Body Wash All varian 400 mili. Atau satu piece Mama Lemon Jeruk Nipis atau Mama Lime Mineral Salt Pouch yang 1,5 liter atau 1,5 kilogram. Ada juga bisa pilih satu piece Pepsodent Pro Care Complete White atau yang Multi Pro atau yang IC Fresh 90 gram. Itu tadi belanja 100 ribu, bisa tebus murahnya Rp15.000. Nah, kamu juga bisa belanja makin untung di Alfamidi, karena minimal Rp100.000 nih belanjaan kamu, kamu juga bisa tebus murah. Satu piece Belfoods Royal Frankfurter 200 gram, yang sosis chicken atau yang cheese 200 atau 360 gram dengan harga cuma Rp30.000 aja, dan kamu bisa langsung pilih 3 produk untuk pembelanjaan minimal Rp100.000 dan tebus murahnya itu tadi, sahabat suara. Tuh, hemat banget di Alfamidi. Kalau nggak ada waktu buat ke Alfamidinya langsung, bisa langsung aja pakai aplikasi Midi Kring seperti biasa. Jadi tunggu apa lagi, langsung belanja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
9: Yeay, aku juara!
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
0: Dari Wingswood.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.
12: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kamu bosen sama film yang lagi tayang di bioskop, kayak horor lagi, ya kan, atau drama lagi, tenang sahabat suara. Hari ini saya punya satu rekomendasi film yang cukup menarik buat kamu, dan mulai rilis atau mulai tayang di tanggal 1 Oktober 2026. Salah satu film yang judulnya adalah Jamin Setia Selamanya. Ini adalah sebuah film biopik pahlawan yang menceritakan pahlawan asal Karo, sahabat suara. Di mana film Jamin Setia Selamanya ini mengangkat kisah hidup pahlawan nasional asal tanah Karo yang namanya adalah Jamin Ginting, yang di mana dia ini berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan semangat dan pengorbanan besar. Film Jamin Setia Selamanya disutradarai oleh Rako Prianto dan diproduksi oleh RJG Pictures. Terus juga yang menarik adalah jajaran cast atau pemainnya, sahabat suara. Dan memang film yang mengangkat kisah perjuangan pahlawan ini kayaknya di tahun ini belum terlalu banyak gitu ya. Maksudnya kalau cerita-cerita tentang mungkin perjuangan gitu, kemudian perang di masa-masa itu mungkin ada beberapa, tapi di tahun ini kayaknya baru ini nih, Jamin Setia Selamanya, yang dimana film yang disutradarai

0: Nah, Rako melihat korelasinya, Rako Prianto tuh melihat korelasinya di generasi saat ini yang dimana dinilai perlu memahami perkembangan teknologi digital untuk bisa membuka peluang baru, kayak gitu. Karena di mata seorang Rako Prianto, Jamin ini adalah sesosok yang berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyamannya. Ini masih relevan ya sama kehidupan masyarakat kita yang sekarang, karena setiap orang memang punya bentuk perjuangannya masing-masing. Dan ternyata selain mengangkat perjuangan Jamin Ginting gitu di film ini juga jadi persembahan dari keluarganya. Riahna Jamin Ginting itu adalah anaknya Jamin Ginting gitu. Dan ini memang film yang dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tuanya sekaligus upaya mengenalkan sejarah perjuangan Indonesia kepada generasi berikutnya. Kamu kalau misalnya pengen tahu sedikit sinopsisnya gitu ya, jadi di film ini perjalanan Jamin Ginting dimulai dari seorang pemuda asal Tanah Karo yang mendapat pendidikan bentukan Belanda. Sebelum akhirnya dia menyadari adanya ketidakadilan dalam sistem kolonial. Terus kemudian ia bergabung dengan tentara Gyugun bentukan Jepang dengan harapan kemerdekaan Indonesia yang dapat terwujud. Gimana endingnya? Wajib kamu tonton, sahabat suara, Jamin setia selamanya. Yang dimana jajaran cast-nya juga gak main-main gitu ya. Ada Raffi Sudirman yang jadi main actor, pemeran utama memerankan Jamin Ginting. Kemudian didukung juga ada Claresta Taufan, ada Teddy Syah, ada Unique Priscilla, Chico Kurniawan, Jordi Pranata, dan juga Marcel Darwin. Nama-nama besar di industri perfilman Indonesia. Dan Jamin setia selamanya ini durasinya sekitar 1 jam 50 menit dengan background atau latar cerita di tahun 1945 sampai 1948. Kalau kamu penasaran seperti apa kira-kira filmnya, serunya kayak gimana, saya akan langsung puterin trailer dari film Jamin Setia Selamanya.
1: Apa sebenarnya tujuan kalian masuk Yugo?
2: Biar kita bisa keluar dari rumah.
3: Aku mau kaya.
1: Paling tidak aku bisa makan 3 kali sehari di sini. Kalau kau jamin?
3: Aku ingin jadi bagian dalam kemerdekaan bangsa ini.
1: Bagaimana pula pendatang bisa menjadi raja di tanah kita sendiri? What's name Yuri? The Volk van Given. Yuli gua menar di frucht barelan om te blenderen.
4: Mengapa kau buang-buang waktu dan tenagamu?
5: Ucapan-ucapanmu itu bisa memantik keributan di mana-mana.
3: Sekarang aku tahu, Pak. Jepang memang tak ada bedanya dengan Belanda.
6: Bangsa ini sedang dijajah.
3: Kita akan menyerang ke titik ini.
6: Gak salah kau tunjuk titik itu.
3: Percaya denganku, Ben.
7: Merdeka atau mati?
8: Merdeka!
9: Merdeka!

0: rasa ketakutan dalam diri kalian. Tapi aku pun tahu, rasa jiwa kalian jauh lebih besar untuk melakukan perlawanan. Gila kali kau. Kita pun akan terbit.
1: Pastikan itu.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi.
8: Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
9: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
7: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
9: Hah? Emang ada apa?
7: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
9: Wah, caranya gimana?
10: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Belanja puas dengan harga hemat.
12: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
13: Dengarkan iSuara di mana aja,
14: kapan aja,
13: dengan streaming ke iSuara.id.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Laga penutup grup Aviva ASEAN Cup 2026 malam hari ini, sahabat Suara Indonesia versus Bangladesh, akan kick off di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia harus meraih kemenangan penuh atas Bangladesh kalau misalnya pengen melaju ke babak final, karena Indonesia saat ini ada di peringkat 2 klasemen sementara, selisih gol aja sama Malaysia yang ada di posisi pertama grup A. Jadi malam hari ini Indonesia harus full menang. Harus lah ya, ini harus wajib banget menang. Dan info nobar untuk kamu yang ada di Jogja dan sekitarnya, kalau misalnya kamu ada di daerah Bantul ya, Banguntapan Bantul, kamu bisa ke Rumi Fest, ini ada nobar di sana. Kemudian kalau kamu ada di daerah Gamping, kamu bisa ke Segitiga Cafe and Eatery, itu juga ada nobar di sana. Kemudian kalau misalnya kamu di daerah mana nih ya? Oh, Wedomartani, ada juga nobar yang diselenggarakan di Climax Cafe. Kalau kamu di daerah tengah kota, tentu saja the one and only, kamu bisa nobar di Silol Kopi. Atau kalau misalnya kamu di tengah-tengah SCBD Seturan, Condong Catur, Babarsari, Demangan, kamu bisa nobar di Sahid Raya Yogyakarta. Banyak pilihan untuk nobar, tapi yang pasti semuanya malam ini mendukung untuk Indonesia bisa menang dan melaju ke babak final di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
6: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
5: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
6: Hah? Emang ada apa?
5: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
6: Wah, caranya gimana?
7: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara,
9: suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
2: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
3: Jakarta,
0: Jogja,
3: Makassar,
0: Medan,
3: Palembang,
0: Semarang,
3: dan Surabaya.
4: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam semuanya. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Atau mungkin buat kamu juga yang lagi kangen sama seseorang, boleh loh titip salam di awal-awal jam siarannya Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Anyway, di hari ini ada sesuatu yang spesial di jam 9 sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan lo stay tune dan jangan lupa follow TikTok-nya Iswara di iswara.network. Kalau mau titip salam atau sekedar update traffic atau mungkin update aja lagi ngapain, boleh ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. Gugatan rakyat semesta. Face.

Let Down dari Hindia. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat hari ini udah tanggal 1 Oktober. Gue pengen ngucapin selamat hari My Girl Day katanya. Banyak dah istilah-istilah hari ya. Ini gue dapat dari media sosial gitu lah, sahabat suara. Jadi tanggal 1 Oktober itu sering disebut sebagai My Girl Day. Jadi itu adalah tren internet sebenarnya nih, netizen-netizen aja yang ngasih nama. Karena inspirasinya dari lagunya Girl in Red yang judulnya We Fell in Love in October. Yang ini nih sahabat suara nih, yang ini nih. Nah gitu, jadi 1 Oktober dipakai orang-orang di medsos terutama jadi momen untuk ngerayain cinta dan orang terkasih. Tapi walaupun ini bukan hari resmi sih sebenarnya, tapi jadi beberapa orang netizen terutama itu tuh manfaatin hari ini sebagai kesempatan untuk ngungkapin perasaan sayangnya ke orang yang berarti gitu. Ya siapapun lah ya yang buat lo berarti gitu sahabat suara. Jadi gue pengen

escape, kayak misalkan jalan-jalan ke bukit, ke Sentul, atau mungkin ke Bandung pulang pergi gitu ya kan. Atau mungkin merayakan hari jadi dengan cara apa ya, macam-macam lah. Mungkin sepengalaman lo aja sahabat suara selama pacaran, atau mungkin yang udah nikah gitu ya. Ngerayain hari jadi kalian tuh biasanya tuh kayak gimana sih? Aktivitinya apa aja sih nih gitu. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014, oke? Okay?

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl loh, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sorry. Emang masih suka belibet dikit-dikit, ngapa sih emang? Bacain update dulu yang sudah masuk di nomornya. Ih, suara. Ini mouse-nya kenapa sih? Ah. Entar dulu. Ada Mita sudah masuk nih, Mita nih. Hai Ber, Mita nih. Seperti biasa OTW dari kantor ke Sawangan. Wow, abis padel nih di Sampurna Strategik. Bagus gak? Enak lah itu kantor ada padelnya, cuy. Mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali ya. Thanks Ber, yoman. Semangat ya dari Sudirman, Kuningan ya, ke Kuningan, dari Kuningan ke Sawangan. Nyampainya kayaknya Sabtu pagi deh. Sumpah cuy, gue pernah ke rumah bos, mantan bos gue dulu di Sawangan, buset kagak nyampe-nyampe, heran gue. Tapi semangat ya, lo naik motor apa naik mobil? Kalau naik mobil lebih semangat lagi harusnya ya.

0: Terpantau belum hujan ya sahabat suara ya. Ada yang senlock ke gue ngapa nih? Ada senlock ke gue nih. Update traffic gue nggak tahu nih gue di mana, jauh dari peradaban manusia. Hahaha, kanan kiri kebon kosong. Sekalinya ada ruko-ruko per 1 km. Jalanan sepi, malam Jumat pula. Bukan takut setan, tapi takut manusia yang sifatnya kayak setan. Au! Ini daerah mana sih? Ini dia ngirim location Google Maps. Ini di Banten, Ranca Iuh. Oh, tempat nongkrong gue itu Ranca Iuh.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beri Rasa Davi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
4: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan.

0: Dan adem, so easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
8: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
7: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
9: ya kan?
7: Check out Viva buat aku juga, please.
9: Ngelunjak deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Tak perlu kau
0: cari-cari lagi yang... Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.